0: Oi Carmela, besok kau mandi lebih. Boleh ada pelakian kau lai. Banyak nak kau.
1: Cuma pandia kau.
0: Kambian kau. Iko bapak yo mandi kau di Arab nak kau. Kalau kambian Arab tu asyik tanduknya. Bapak yo kan?
1: Bapak yo kambian coyo.
0: Bapak yo aja. Jangan kau dato aja. Iko sepalunya kau tak pakai rumput, makan bakul makannya kau. Bakul tu tanya. Oi, itu mang kue bisa anang lang dan palakian lang jadi skor mui. Babayo, bagus deh. Tapi sana.
2: Babayo kan biang jo.
0: Baru tak babayo eh. Iko tujuh kali sunai eh. Baru tak babayo semua.
2: Tujuh kali.
0: Tujuh kali
2: sunai. Batino kau
0: jo. Batino.
2: Batino.
0: Batino tiba sunai. Kalau durang kan lain loh. Kalau durang laki-laki nama jang kue. Iko padusi macam kue jo kan biang ya. Tadi mana dah iya macam
2: awak? Semua kek kawan awak bajang gue. Ya. Oh iya tak kena kawan awak. Awak ada janji juga. Awak pergi juga.
0: Ah ke mana?
2: Ada perlu sebab.
0: Ah iya lah iya lah.
2: Lelok deh. Awak cari lo kambing kayak jauh ke?
0: Ko. Ya. Ko payah cari ko. Ko induk kambing nak mah?
2: Ah iya lah. Iya.
0: Ya. Bisa dengan cuan ko lah. Lancak usnek deh. Tapi ko salah. Dia mau ke belakang ke rumah. Boleh lengah kau cek lihat dan. Cek lihat dan kau. Oi Carmela. Dan lakian kau badak. Dan lakian kau gencu. Balaki kau lede. Boleh lengah kau. Nak kau tujuh dah. Oi si karumui ganteng dah kau mah. Ni. Ni banyak kambian kau kamar nak kau tu. Banyak kambian yang besok kau. Dia ketujuh kau. Ganteng si karumui tu. Tanggung dia macam bang.
3: Kadang baru ada.
0: You nak ada encik matuh pajak kau nak? Kau kambiang.
3: Ha. Eh Jo, awak nak encik kajo doang encik kambiang.
0: Oh, jadi ada sampai baru ah.
3: Iyo.
0: Bukan aja.
4: Yes, DJ on the mic.

dia mengatakan, anak, surat ini datang dari ibumu yang selalu dirundung sengsara. Ia coba untuk menulis di atas keraguan dan rasa malu setelah berpikir panjang. Ia goreskan pena berulang kali, akan tetapi selalu terhalangi oleh tangis. Dan setiap kali ia menitikkan air mata, setiap itu pula hatinya terluka. Anakku, setelah umur yang panjang ini, kulihat engkau telah menjadi laki-laki yang dewasa, yang cerdas dan yang bijak. Karenanya engkau pantas untuk membaca tulisan ibu ini, sekalipun nantinya engkau sobek kertas ini sebagaimana sebelumnya engkau telah menyobek hati ibu. Wahai anakku, 25 tahun telah berlalu, dan tahun-tahun itu adalah tahun kebahagiaan dalam kehidupanku. Ketika itu dokter datang memberitahukanku bahwa aku positif hamil, dan semua para ibu mengetahui arti kalimat tersebut. Bercampur gembira bersama bahagia, sebagaimana ia adalah awal mula perubahan fisik dan emosi. Setelah kabar gembira tersebut, aku membawamu 9 bulan tidur dalam kesulitan, berdiri dalam kesulitan, makan dalam kesulitan, bernapas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku padamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, dalam kondisi lemah di atas lemah. Akan tetapi aku gembira setiap kali aku melihat gerakanmu di perutku. Aku bahagia setiap kali aku menimbang tubuhku bertambah dengan bertambahnya berat badanmu. Padahal kandungan itu sangat berat, wahai anakku. Penderitaan yang berkepanjangan itu telah sampai ketika fajar malam itu, yaitu ketika mata ini tidak bisa dipisingkan. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu terus berlanjut sehingga aku tidak lagi menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku, sampai engkau benar-benar keluar ke alam dunia. Ketika aku melihat engkau keluar ke alam dunia, bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Dengan itu semua telah sirna semua keletihan dan kesedihanku. Bahkan kasihku bertambah dengan kuatnya sakitku. Aku peluk cium dirimu sebelum aku meneguk satu tetes air. Wahai anakku, telah berlalu tahun dari usiamu, sedangkan aku membawamu dengan hatiku, memandikanmu dengan kedua tangan kasih sayangku, memberi saripati hidupku padamu. Aku tidak tidur demi tidurmu, aku berletih demi kebahagiaanmu. Harapanku pada setiap harinya agar aku melihat senyumanmu. Setiap harinya aku hanya berharap bahwa engkau tersenyum. Kebahagiaanku setiap saat yang aku harapkan adalah permintaanmu dari mulut mungilmu agar aku berbuat sesuatu untuk. Itulah kebahagiaanku di hari-hari masa kecilmu. Lalu berlalulah hari, sedangkan aku setia menjadi pelayan yang tidak pernah lalai, dayang yang tidak pernah berhenti, pekerja yang tidak pernah mengenal lelah, mendoakan selalu kebaikan dan taufik untukmu. Itu semua aku perhatikan dirimu hari per hari sampai engkau telah dewasa. Telah tegak pula badanmu,
telah nampak jiwa laki-lakimu pada tingkah laku dan keseharianmu. Saat itu pula aku mulai melirik ke kiri dan ke kanan agar engkau mendapat pasangan hidup. Datanglah hari perkawinanmu, wahai anakku. Berarti hampir dekat pula kepergianmu dariku. Tatkala itu hatiku terasa teriris, air mataku mengalir, bercampur kebahagiaan dengan kesedihan. Bagaimana pula tidak? Aku bahagia karena engkau akan mendapatkan pasangan. Akan tetapi bersamaan dengan itu, aku sedih karena engkau pelipur hatiku akan berpisah denganku. Waktu pun berlalu, seakan-akan menyeretnya dengan berat. Kiranya setelah perkawinan itu aku tidak lagi mengenal dirimu. Waktu sudah berlalu setelah engkau menikah, setelah engkau berkeluarga, setelah engkau bawa boyong istrimu dan anak-anakmu dari rumah. Waktu bagiku ada terasa lambat, sangat lambat. Perkawinan itu menyebabkan engkau tidak lagi mengenal diriku. Senyummu telah sirna di hadapan, sebagaimana sirnanya matahari ditutupi oleh kegelapan malam. Suaramu telah tenggelam, sebagaimana tenggelamnya batu dijatuhkan ke dalam kolam yang hening dan kelam. Aku benar-benar tidak mengenalmu lagi karena engkau telah melupakanku dan melupakan hatiku. Terasa lama hari-hari yang kulewati hanya untuk ingin melihat rupamu. Hari-hari yang dilewati terasa lama hanya ingin untuk melihat rupamu. Detik demi detik ku hitung hanya sebatas untuk mendengar suaramu. Akan tetapi penantian tetap penantian, penantian yang sangat panjang. Aku selalu berdiri di pintu hanya untuk melihat dan menanti kedatanganmu yang tidak pernah kunjung datang. Sampai-sampai setiap kali berdiri di pintu aku menyangka bahwa engkaulah dia, orangnya yang aku tunggu. Setiap kali berdiri telepon, aku merasa bahwa engkau yang akan menelpon. Setiap suara kendaraan yang lewat, aku merasa bahwa engkaulah yang datang. Akan tetapi semua itu tidak ada. Penantian pun sia-sia, harapanku hancur. Yang ada hanya keputusasaan, yang tersisa adalah kesedihan dari semua keletihan selama ini. Yang tinggal hanya menangisi diri dari nasib yang memang telah ditakdirkan sengsara. Anakku, ibu tidaklah meminta banyak. Dia tidaklah menagih hal yang bukan-bukan. Satu yang ibu pinta, satu yang ibu harapkan. Sekiranya engkau rela, jadikanlah ibumu ini sebagai sahabat, sekalipun dia sahabat yang jauh dalam kehidupan. Dan jangan sekali-sekali engkau jadikan ibumu musuh yang engkau jauhi. Yang ibu tagih kepadamu, wahai anakku, jadikanlah rumah ibumu ini terminal, sekalipun dia adalah terminal yang jauh, agar engkau dapat pula sekali-kali singgah, sekalipun hanya satu detik. Jangan sekali-kali engkau jadikan rumah ibumu ini adalah tempat sampah yang memang engkau tidak pernah mengunjunginya. Anakku, telah bungkuk pula punggungku, bergemetar tanganku, badanku telah pula dimakan oleh usia, tubuhku telah pula digerogoti oleh penyakit. Berdirinya ibu seharusnya dipapah, duduknya ibu seharusnya dibopong. Akan tetapi walaupun begitu, cintaku kepadamu masih seperti dulu. Masih seperti lautan yang tidak pernah kering.
masih seperti angin yang tidak pernah berhenti. Sekiranya engkau dimuliakan satu hari saja oleh seseorang, tentu engkau akan membalas kebaikannya dengan kebaikan. Akan tetapi ibumu yang telah berbuat banyak kepadamu, yang telah berlarut, berletih-letih kepadamu, mana balas budimu, wahai anakku? Mana balasan baikmu? Sampai begitu kerasnya hatimu setelah berlalunya hari, setelah berselangnya waktu, setelah engkau meninggalkan ibumu di sudut rumah yang sepi lagi hening ini. Wahai anakku, setiap kali aku mendengar engkau bahagia dengan hidupmu, setiap itu pula bertambah kebahagiaan. Bagaimana tidak pula aku bahagia karena engkau adalah gerakan kedua tanganku. Kiranya dosa apa yang telah aku perbuat sehingga aku engkau jadikan musuh bebuyutan. Ini risalah seorang ibu. Dosa apa, wahai anak? Kiranya engkau menjadikan aku musuh bebuyutan. Engkau musuhi, engkau tidak pernah sapa, tidak pernah kunjungi, tidak pernah hampiri. Apakah aku pernah salah satu hari dalam bergaul denganmu? Atau aku pernah berbuat lalai dalam melayanimu? Tidak dapatkah engkau menjadikanku pembantu yang hina dari sekian banyak pembantumu yang mereka semua telah engkau beri upah, dan mereka semua engkau telah berikan perlindungan? Mana upahku, wahai anak? Mana ganjaranku? Mana jatahku untukku? Kenapa engkau tidak memberikan sedikit perlindungan di bawah naungan kebesaranmu? Kenapa engkau tidak anugerahkan sedikit kasih sayangmu demi pengobatan derita orang tua yang lemah ini? Padahal Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang dermawan lagi. Hal jazaa'ul ihsanu illa al-ihsan? Bukankah ganjaran yang baik seharusnya dibalas dengan ganjaran yang baik? Yang ibu pinta di hari-hari akhir ibu ini adalah hanya untuk melihat wajah. Aku tidak menginginkan yang lainnya. Aku tidak menginginkan hartamu yang banyak. Tidak menginginkan kebesaranmu yang luas. Tidak menginginkan tahtamu yang tinggi. Yang ibu inginkan hanya wajahmu di hadapanmu. Wahai anakku, hatiku terasa teriris. Air mataku mengalir, sedangkan engkau masih sehat walafiat. Karena orang-orang mengatakan bahwa engkau adalah seorang yang supel dalam pergaulan. Engkau adalah seorang yang dermawan di dalam pemberian. Engkau adalah orang yang berbudi di dalam masyarakat. Akan tapi mana supalmu kepada ibumu? Mana dermawanmu kepada ibumu? Mana budimu kepada ibumu? Anakku, apakah hatimu tidak tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, yang telah binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan selalu kesedihan dan berpakaian selalu kedukaan? Karena engkau, berbahagiakah engkau karena engkau telah berhasil mengalirkan air matanya? Tersenyumkah engkau karena selama ini engkau telah berhasil membuat sedih hatinya? Berbahagiakah engkau karena engkau telah berhasil memutuskan tali silaturahim dengan ibumu? Wahai anakku, inilah pintu surga. Maka pergilah, pergilah menuju sana. Lewatilah jalannya dengan senyuman yang manis, pemaafan, dan balas budi yang baik. Semoga aku denganmu nanti bertemu di sana
dengan kasih sayang Allah, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-walidu awsatu abwabil jannah fa in syita fa'adhi' dzalika aw ihfaz. Orang tua adalah pintu tengah surga. Jika seandainya engkau menginginkan, maka hilangkanlah pintu itu. Atau jaga pintu. Anakku, selama ini aku mengenalmu bahwa engkau adalah laki-laki yang selalu sama dengan pahala, yang selalu rakus dengan ganjaran, yang selalu mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi yang pasti, engkau telah melupakan sebuah hadis. Engkau telah melalaikan sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha thumma birrul walidain thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil. Tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia. Kan tapi yang ibu takutkan adalah sabda Rasulullah SAW, raghima ankum, raghima an, celaka, celaka, celaka seorang. Ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi indal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut. Anakku, ibu tidak akan mengangkat keluhan ini ke langit. Ibu tidak akan kadukan duka ini kepada Allah. Karena ibu yakin, sekiranya suara ini sampai ke langit, jeritan ini membumbung menembus awan, maka yang binasa adalah engkau. Maka yang akan menimpamu adalah kebinasaan dan kesengsaraan. Kebinasaan yang tidak dapat diobati oleh obat, yang tidak mungkin tersembuhkan oleh dokter dan tabib. Bagaimana pula aku akan mengangkatnya ke langit, padahal engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana pula aku akan kadukan kepada Allah, padahal engkau adalah pelipur laraku? Bagaimana pula aku akan tangisi kepada Allah Azza wa Jalla, padahal engkau adalah kebahagiaan hidupku? Bangunlah nak, uban sudah mulai merambat di atas kepalamu. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Dan al-jaza'u min jinsil amal, sebagaimana engkau berbuat, engkau akan diperlakukan hal yang sama. Ganjaran sesuai dengan apa yang engkau perbuat. Aku tidak ingin engkau nantinya menulis surat dengan air matamu kepada anak-anakmu, sebagaimana aku telah menulisnya dengan air mataku kepada anakku. Bertakwalah kepada Allah tentang ibu, peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, balurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, kokohkan badannya yang lapuk.
anakku, setelah engkau membaca surat ini, maka terserah engkau. Apakah engkau akan sadar dan akan kembali kepada ibumu, atau engkau menyobek surat ini? Kan tapi barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibumu yang selalu mencintaimu. Nah, inilah risalah seorang ibu kepada anaknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seorang anak ke pangkuan ibunya, dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kasih sayangnya kepada orang tuanya, memberikan taufik untuk berbakti kepada ibunya terkhusus. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

maka dia bukanlah rumah tangga Islam. Dia bukanlah rumah tangga sakinah. Rumah tangga sakinah adalah rumah tangga yang mengerti akan hak dan kewajibannya. Mengerti akan hak seorang anak, mengerti hak seorang ayah, mengerti hak seorang ibu. Rumah tangga yang sakinah, dialah rumah tangga yang kedua belah pihak, sang suami dan sang istri, sama-sama memberi dukungan agar kedua-duanya berbakti kepada orang tuanya. Sama-sama memberi dukungan. Karena berbakti tersebut bukanlah sebuah dosa dan kesalahan. Berbakti itu adalah pahala ganjaran. Apa gunanya hidup kalau seandainya kita tidak mau lagi mendapatkan pahala dan ganjaran? Kalau seandainya sebuah rumah tangga, kalau seandainya sepasang suami istri tidak lagi mengharapkan dan tidak lagi mau akan pahala dan ganjaran, maka hancurlah rumah tangga tersebut. Campakkan rumah tangga itu. Rumah tangga yang ingin mengharapkan surga, rumah tangga yang ingin mendapatkan pahala dari Allah, adalah rumah tangga yang dibangun atas perbaktian kepada kedua orang tua. Dan tidak ada rumah tangga yang berbahagia di saat orang tuanya menangis di rumahnya masing-masing. Sebutkan kepada kita, ada rumah tangga yang berbahagia di saat seorang suami menyakiti orang tuanya dan seorang istri menyakiti orang tuanya? Tidak akan mungkin bahagia. Berarti kita katakan bahwa seorang istri dan seorang suami hendaknya saling mendukung, saling menguatkan, saling memberi masukan di dalam berlomba-lomba untuk mendapai menuai kehidupan akhirat. Bagaimana kedudukan ibu suami? Apakah sama dengan ibu sendiri? Ibu suami tidak sama dengan ibu sendiri. Bagaimana sama? Sedangkan secara fitrah dia tidak sama. Secara kenyataan dia tidak sama. Akan tetapi bakti seorang istri kepada ibu suami tidak lain dan tidak bukan karena perbaktian dia kepada seorang suami. Karena ingin dia berkibar kasih sayang di rumah tangga tersebut. Karena tidak ada yang dapat membahagiakan seorang suami kecuali ketika sang istri pandai mengambil hati ibunya. Istri-istri yang berhasil, istri-istri yang sukses di dalam membangun rumah tangga, istri-istri yang bisa mengambil hati suaminya, dialah istri yang pertama kali bisa mengambil hati ibu suaminya. Dialah istri yang bisa bergaul baik dengan ibu suaminya, dengan mertuanya. Jika seandainya Anda ingin mendapatkan hati suami Anda, jika seandainya Anda tidak ingin berpaling suami Anda kepada wanita lain, maka ambil pertama kali hati ibunya. Terutama dia adalah anak saleh. Terutama dia adalah orang yang mengukur dan mengadarkan bagaimana besarnya seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Jika seandainya seorang wanita mengetahui kesalehan seseorang anak dalam berbakti kepada orang tuanya, seorang anak akan mengukur bahwa orang tuanya adalah segala-galanya. Anak akan melihat semua dunia kecil kecuali orang tuanya. Bagaimana pula seorang istri bisa mengalahkan hal itu? Dia kecil. Apapun yang diinginkan oleh ibunya, dia akan perbuat walaupun akan mengarungi samudra, walaupun akan melintasi mara bahaya, dia akan lakukan. Karena dia tahu dia ada surga. Tahu bahwa itu adalah surga. Dia adalah tali kebahagiaan. Dia adalah penyambung kehidupannya. Bagaimana dia tidak akan mati-matian kepada ibu dan orang tuanya? Makanya, kita katakan, pandai-pandailah mengambil hati mertua. Allahu ta'ala. Bagaimana kalau sudah berumah tangga, dan ternyata si istri tidak dapat melaksanakan pengabdian kepada orang tua karena khawatir akan bermasalah dengan suaminya, bagaimana selanjutnya rumah tangga itu? Apakah patut dipertahankan rumah tangga itu atau tidak sementara sudah punya anak? Ini permasalahan berat seorang istri.

istri menginginkan berbakti kepada orang tua. Satu lagi, kiranya sang suami berhatikan batu, berkalbukan cadas. Ya, begitulah kira-kira. Dia tidak mengizinkan. Akan tetapi adakah yang seperti ini seorang suami? Dengan kepintaran dan keahlian dan kefitrahan seorang wanita yang pandai menggoda, yang pandai meluluhkan hati. Saya takut pertanyaan ini hanya karena tidak pandainya kita menggoda seorang suami, hanya karena kita tidak pandai meluluhkan hatinya. Saya rasa tidak ada seorang suami yang berkeinginan seperti ini, kecuali karena hal-hal yang lain. Maka seharusnya diperjelas apa penyebab seorang suami tidak mau kita berbakti kepada orang tua kita sendiri. Mesti ada penyebabnya, mesti ada permasalahannya. Karena di dalam banyak permasalahan rumah tangga, saya rasa tidak ada seorang suami yang akan melarang istrinya berbakti kecuali sesuai dengan ridha. Akan tetapi jika seandainya berselang hari, tidak berselang satu atau dua hari, kecuali telah dikirimkan pula kue, di dalam kue itu ada emas, baru bermasalah. Kiranya sang istri pantas dilayak dimarahi suami. Dia mengirim kekayaan suaminya untuk keluarganya. Jangankan orang tersebut, saya pun bisa marah. Kalau ada istri yang begitu, ditanam ke dalam lepat, ditanam ke dalam kue bolu, zahirnya lepat, zahirnya kue bolu, batinnya emas permata, intan berlian, subhanallah. Ini ya membuat meradanglah suami tersebut. Saya berletih, berpeluh, bertegang urat mencari uang. Engkau menguangkan ke keluargamu, enyahlah engkau wahai wanita. Nah, terjadilah pertengkaran nanti. Jadi pertanyaannya kayaknya harus diperjelas dahulu, apa penyebabnya. Akan dari mudah-mudahan dengan keahlian seorang wanita dalam merayu suaminya, insya Allah kita harapkan itu akan bisa berjalan baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rahima antum. Rahimaan. Celaka. Celaka. Celaka seorang. Ditanya oleh sahabat, "Man ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah?" Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi indal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut. Anakku, ibu tidak akan mengangkat keluhan ini ke langit. Ibu tidak akan kadukan duka ini kepada Allah. Karena ibu yakin, sekiranya suara ini sampai ke langit, jeritan ini membumbung menembus awan, maka yang binasa adalah engkau. Maka yang akan menimpamu adalah kebinasaan dan kesengsaraan. Kebinasaan yang tidak dapat diobati oleh obat, yang tidak mungkin tersembuhkan oleh dokter dan tabib. Bagaimana pula aku akan mengangkatnya ke langit, padahal engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana pula aku akan kadukan kepada Allah, padahal engkau adalah pelipur laraku? Bagaimana pula aku akan tangisi kepada Allah Azza wa Jalla, padahal engkau adalah kebahagiaan hidupku? Bangunlah nak, uban sudah mulai merambat di atas kepalamu. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Dan al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau berbuat, engkau akan diperlakukan hal yang sama. Ganjaran sesuai dengan apa yang engkau perbuat. Aku tidak ingin engkau nantinya menulis surat dengan air matamu kepada anak-anakmu, sebagaimana aku telah menulisnya dengan air mataku kepada anakku. Bertakwalah kepada Allah tentang ibumu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, balurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, kokohkan badannya yang lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini, maka terserah engkau. Apakah engkau akan sadar dan akan kembali kepada ibumu, atau engkau menyobek surat ini? Kan tapi barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Dari ibumu yang selalu mencintai.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Hari ini Sabtu tanggal 2 Desember 2006 kita hadir di majlis ta'lim ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita dan mengkaruniakan kepada kita taufiq dan hidayahnya. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sore hari ini kita akan bercerita tentang seseorang, bagian dari makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Seseorang yang lemah, seseorang yang lembut, seseorang yang membutuhkan perhatian, akan tetapi dia adalah seorang yang kuat, dan dia adalah seorang yang kokoh. Dialah yang disebut dengan seorang ibu, al-um, karena ibu di dalam Islam adalah tangga yang tidak pernah patah. Dia adalah tiang yang tidak pernah roboh. Dia adalah bangunan yang kokoh, diterjang masa, diterpa badai dan semacamnya. Sekalipun dia lembut, akan tapi dia keras. Sekalipun dia lemah, akan tapi dia kuat. Ibu yang menempatkan posisi terbaik dan termulia dari seluruh anak Adam alaihissalam dalam perbaktian. Seorang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah permisalan di dalam perbaktian. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah keutamaan di dalam berbakti kepada orang ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa wassayna al-insan biwalidayhi حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير." Dan kami telah mewasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan satu dari dua orang tua tersebut, حملته أمه, yang ibunya telah mengandungnya, وهنا على وهن, dalam keadaan lemah di atas kelemahan, wa fisaluhu fi amain, dan masa menyusu seorang anak pada ibu tersebut adalah dua amain, dua tahun. Anishkurli waliwalidai, agar dia bersyukur kepada aku dan bersyukur kepada kedua orang tuanya. Ilayyal maqir, dan kepadakulah mereka kembali. Itulah cerita kita sore hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberi manfaat pada kajian kita kali ini. Wallahu taala alam. Ibu di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Isa alaihi salam, bagaimana berbaktinya dia dengan ibunya. Nabi Isa berkata sebagaimana yang dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Beliau mengatakan, qala inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kunt wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Apa kata Isa alaihi salam, sungguhnya aku adalah hamba Allah yang telah Dia berikan kepadaku kitab, dan Dia yang telah menjadikan aku seorang nabi. Dialah yang telah menjadikan aku orang yang berkah dimanapun aku berada, dan Dialah yang mewasiatkanku untuk salat dan menunaikan zakat ketika aku masih hidup. Wa barran biwalidati, dan Dialah yang menjadikan aku berbakti kepada ibuku, walidah, ibunya Maryam alaihi salam. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا, dan tidak menjadikanku seseorang yang jabbar, yang sombong, syaqiyah, yang sengsara, celaka. Jadi Isa alaihi salam, Nabiullah Isa, dia adalah seorang yang berbakti kepada ibunya. Begitulah sejarah Begitulah perjalanan seluruh para nabi dan para rasul, para ulama dan orang-orang yang saleh. Mereka mengerti kedudukan ibunya. Bahkan Islam meletakkan kedudukan ibu di tempat yang sangat tinggi. Suatu hari datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapa manusia yang berhak aku pergauli dengan baik? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, ummuk, ibumu. Qala thumma man? Kemudian dia mengatakan, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Orang yang berhak saya bergaul baik dengannya. Maka dia jawab, ibumu. Kemudian dia mengatakan pada keempat kalinya, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala abuka. Dia mengatakan, ibu, ayahmu. Jadi kedudukan ibu pertama, kedua, dan yang ketiga. Akan tetapi kedudukan ayah hanya sebatas juara harapan, yaitu angka yang keempat. Ayah juara harapan. Lihat kaum ibu bagaimana kedudukan seorang ibu, seorang wanita di pandangan Islam. Dan lihat pula bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Anda sebagai seorang ibu. Dan janganlah sia-siakan kemuliaan tersebut. Suatu hari datang seseorang kepada Abdullah bin Umar, dan dia sedang melakukan tawaf. Bersamanya ibunya, menggendong ibunya. Kemudian setelah dia menunaikan tawaf 7 kali, berpeluh, berletih, kemudian dia datang kepada sahabiyun jalil, sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Dia mengatakan, wahai sahabat yang mulia, apakah aku telah menunaikan kewajiban kepada ibuku? Apa kata Abdullah bin Umar? Belum. Bahkan engkau tidak bisa menunaikannya sekalipun satu teriakannya. Belum. Bahkan engkau belum lagi menunaikan haknya sekalipun dalam satu teriakannya ketika melahirkan engkau. Ketika melahirkan engkau. Subhanallah, bagaimana besarnya kedudukan ibu di pandangan Islam. Dan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dia jadikan ibu sebagai jalan untuk masuk ke surga. Dia jadikan ibu sebagai jalan untuk masuk ke surga. Diriwayatkan dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Abu Darda radhiyallahu an, sesungguhnya seseorang datang kepada Abu Darda. Kemudian dia mengatakan, wahai sahabat Rasulullah, sesungguhnya saya mempunyai seorang istri, sedangkan ibuku menyuruhku untuk mentalaknya, untuk menceraikannya. Dia bertanya kepada Abu Darda, ibunya menyuruh agar istrinya diceraikan. Bertanya kepada Abu Darda, maka dijawab oleh Abu Darda. Apa kata Abu Darda? Sungguhnya aku tidak akan mau menjawab, apakah engkau akan menceraikan istri engkau atau tidak. Akan tapi aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al walidu awsatu abwabil

0: hatinya lama rek.
1: Iya benar, jadi
0: ragu dah menjadi kau, jangan kau abar selingkuh aja lagi pajangan.

de qua. Ehi, ai, ai, mi è una caragione all'occhio, Elia. A pole, qua.

0: 1 tambah 1 berapa ya?
1: 2.
2: 2.
1: Iduo.
0: 2 tambah 2?
1: Ampe.
0: Ampe.
1: Ampe.
0: Kalau ampe tambah ampe,
1: 8.
0: 8. Serius kok?
1: Iya, 8.
0: Lapan tambah lapan?
1: Anam balai.
0: Iya, mas. Tuah, kok?
1: Iya, anam balai.
0: Anam balai. Ini dia. Anam balai tambah anam balai, para.
1: Anam balai.
0: Anak balik sama anak balik.
1: Iya, anak balik.
0: Anak balik dulu ya?
1: Iya.
0: Nah, kalau anak balik helah itu ditambahan, nah.
1: Ya, pelajaran cabai sampai situ baru nyawa kecil ibu guru. Kau banyak tanya, baik siapa yang bucat, Lai? Cek. Siapa yang bucat?
0: Anak balik sama anak balik nak tahu cek tu.
1: Tanya tu sama mak butet rumah besok deh.
0: Adik.
1: Cek.
0: Ha.
1: Siap nemu bola lampu, cek.
0: Penemu bola lampu.
1: Ya.
0: Mak cek. Nak tahu cek dah.
1: Bak nak tahu cek.
0: Ya masalah di rumah butet lampu togok dah nyala malam tu.
1: Eh, butet bodoh sih yo.
0: Ya lah buat bodoh nak kang ganteng. Ya. Tadi di sekolah ada ibu Rina nak nancak tu mah. Saya bertanya ke Ustaz kecek siapa manusia pertama tiba di bulan kecek tahu biak?
1: Tak tahu tu cek.
0: Mana tahu biak?
1: Tapi kalau manusia pertama ke matahari mah. Tapi tahu.
0: Manusia pertama tiba di matahari mah ada?
1: Ada.
0: Siapa?
1: Abak cabiak.
0: Masa abak cabiak?
1: Ini kerajaan security jadi sapam di matahari itu.
0: Itu. Ini ke bulan nak ke matahari. Ke apa itu malam jadi. Biar.
1: Pengajar.
0: Ada lo cik lain. Ada profesor ngecek mah.
1: Apa ngecek profesor?
0: Profesor itu meneliti.
1: Nah.
0: Itu sudah tuh ditemukan. Oh, binatang yang jenis kelamin ini padusi itu sadwe. Tahu biak? Bisa tahu.
1: Binatang padusi itu sadwe?
0: Jenis kelamin ini padusi sadwe.
1: Nado. Apa kalau ada apa?
0: Kejo itu. Tangau. Tungau.
1: Kenapa tungau padusi sedasat?
0: Ya masalah eh. Laki-laki nak nacok dia gigit tungau hanya padusi nak dada. Itu.
1: Gigit tungau.
0: Pernah.
1: Bila buset dia gigit je?
0: Macut main di rumput.
1: Dia gigit je buset? Sama tempat. Sampai kena gigit tungau lah.
0: Iya dia ubek aja mak bucat lai.
1: Tapi padusi tu ngau tu mana?
0: Iya. Kan? Iya kan?
1: Iya
0: kan? Itu.
1: Cantik yang bucat ya?
0: Hebat.

0: Wow, Mbak Po.
1: Ala huang tu yang.
2: Wada kambolo, lawa maco, sini maco, layang maco.
3: Atuk salah pakar.
0: Iya.
3: Betul.

0: karmila bisok ko mali lebe bulan ang palakian kau lay banyak
1: na kau iba pandiya ko
2: ambiyan ko iko babayo bandiya ko ko di Arab na ko talag ambiyan Arab to at iye tanduin babayo kan
1: papayo kambiyan choyo
2: papayo papayo jo jangan ko dato jo iko kapalo nyo ko hindi makarumpi makabako makare ko batu na tutan nyo
0: oye ito mang kwe biswa anang lang dan palakian nang jus kurumwe babayo bagat eh tapi sana
1: babayo kambiyan jo
0: bale ndak babayo eh iko tujuh kali sunai eh bale ndak babayo dulu eh
1: tujuh kali
0: tujuh kali sunai
1: lo kojo
0: eh batino
1: batino
0: batino tiba sunai kalau durang kan lain lo kalau durang laki-laki no macam gue iko padusi macam gue ya kan jaya tadi mana dah iya baca
1: ha semua kek kawan awak macam gue ya oh iya tak kena kawan awak oh ada janji jo oh pay lu jo
0: ah kemale
1: ah ada perlu sih
0: ah ya lah ya lah
1: Lelo so, deh. Cari lo kambing kayak jauh
0: kok. Kok? Kok payah cari lo. Kok induk kambing aku mah.
1: Ayo lo cok.
0: Ya. Bisa dengan cuan kau lah. Lancak uslek deh. Tapi kau sana. Dia mau aku belakang ke rumah. Kau lelah lah kau cari dan. Cari ada dan kau. Oi Carmilla. Dan lakian kau badak dan lakian kau gencu balaki kau le deh. Oh, pada lengah kau. Nak kata jura, ui si Karim, si Karim wik ganteng ni kau mah. Ni. Ni banyak kambian kau kamar nak kau tu. Banyak kambian ni misuk kau. Ni kata jura kau. Ganteng si Karim wik tu. Eh. Kandung
3: je macam bang. Kadang baru
0: kau. You nak doin cik matu pada aku nak.
4: Oh kambiang kambiang kambiang kambiang kambiang kambiang kambiang kambiang.
3: Ah, eh Jo, awak nak ngecek kajo doang ngecek kambiang.
4: Oh, dan dia ada sampai bawa.
3: Iyo,
4: bukan aja.

piano, le qua, secondo qua. Piano, angolo, la

0: usah mancia, Josia, wang bacaka, wang angkang laki-laki, hingga bulia pandangi.
1: Aduh, aduh.

山王昂萨叫老妈，Wang baca ka, wang angkang laki-laki, hingga bulia panangi.

0: dan kota kui. Apa dah tadinya orang kui, mengko adanya karume. Orang capek apa bale. Aduh, aduh, aduh, aduh.
1: Wangkan pakai basile, mengalo takut jo cewek, bakal jadi tentara, mental wangan saja lama.

0: tiga-tiga dia naang, indah jaleh dia angko. Pareman gadang kema, pareman kampung. Ang kumpulan sa doalah keluarga waang, ete ang, handung ang, sa doalah ang kumpulan, dan sosoh dalam hanya mereka. Mengang?
1: Indah rupa, indah rupa.
0: Indah apa dang?
1: Indah wak latin acting, Pak.
0: Angka anda anda ya?
1: Indah ada rupa.
0: Hah?
1: Swear, swear, indah
0: rupa. Swear, swear apa dang?
1: Indah ada rupa.
0: Kamari yang? Kamari?
1: Indah rupa.
0: Kamari yang?
1: Wang nang kecil, ndo puno iko, wabak ya puno.
0: Capek yang?
1: Indah, indah rupa.
0: Kamari yang?
2: Tapi kecil apa? Abak apa? Enggak, Pak.
1: Ih kecil yang kuda ikunya kuda penuh, kuda ikunya takui abak mau penuh, takui abak penuh.
0: Lari ya,
1: lari penuh, lari wale penuh,
0: lari
1: wale penuh.
0: Hah, capek. Aiko dah ya.

Atuh sombong bana dia. Kakama dia. Lain amul dan tak. Otodara iko. Udah entah pulang ya.

Batu sombong mana dia? Kekamah dia? Lain namuau danta. Otoda lah iko. Udanta pulang yo.

0: Eh, Mi, buat aku ha. Dah 3 jam awak menunggu di sikut di kau. Indak ada panggil dek etek salam ke puyuk aku. Lah ke pocong ke kiden main.
1: Jadi antu pocong balok kau.
0: Indak antu pocong do turia. Tapi kau pocong. Jalan dek kau.
1: Iyo kau tu mengecek bantu orang bakumu-kumu asa.
0: Eh, bencong. Diam lah kau.
1: Emang usi tu ndak bencong.
0: Em, enang ni.
2: Assalamualaikum. Atok.
0: Eh, bencong. Diam kau. Lagi dia menelpon. Halo. Salah. Halo. Abang Bahar. Kita mana suara abang mah? Rimbo abang kok.
3: Bang, iyan kangen. Please bang. Tu bila apa sebok lagi bang?
0: Ah? Bisu. Ditampak biasa kan bang? Itu tuh di bawah jembatan.
3: Tapi sungai abang jangan dicukur ayo bang. Iyan kan suko, je sungai abang dapat ijwa tu.
0: Sampai ketemu besoknya bang, dada abang. Muah, bangga kau, bingi kau.
1: Gaya kau tu malah ibak bana, muah Ben.
4: Hei, bencong Hariang, mama kasih kalian mak.
0: Hei, pianggang, aneh salah kau. Itu urusan perempuan. Jalan deh kau. Ini malah gua awak lah, menjalang diimbau deh tak salam.
1: Apa lagu kau?
0: Dangdut dong. Ah, Aden belagu, kau dan bagandang di belakangnya.
3: Iya. Musri, kalau hatiku sedang rindu.
1: Terkencingan terkentang.
3: Siapa ku mengadu?
1: Terkencingan terkentang.
3: Karena hati bertanya selalu.
1: Terkencingan terkentang.
0: Bencong, KWC-nya bila di kau?
1: Ini sopan kau. Pi unyut.
4: Ya bang.
5: Hei, indah abang dong. Eh, masuklah capek. Karena jodohan banyak, indah kalian sekalian urus dong.
0: Mbak aku ha, teko ha. Indah adil. Kami dah datang duluan, mbak aku pajanan pianggang di pagi dulu. Kami indah terima.
5: Eh, jalan diam. Upia unyi ko, ala 2 bulan maisi formulir. Uang baru hari ko. Banyak lo kerja. Kebapangan rambut kau nyoy?
4: Krim Barcelona.
5: Eh nyoy, itu ada gue baru dari Malaysia. Lihat ya kau.
4: Itu iyo tuh teh. Coba lah kau iyo teh.
5: Nah itu pasang ya. Eh nyoy, takkan dia teh kau nengkap laki bisu.
4: Iyo teh.
5: Tu kau langkan saya kakak kau si Joy. Tidak ibu kau si Joy.
4: Inyo pemilih mana teh? Pada udah lo nak dapat laki gara-gara inyo beko.
5: Dek elok tu kau itu do nyoy. Ah nyoy, ala 10 minit ya. Itu buka ya.
4: Buka lah.
5: Dengan ini, songkok pi unyuy ete buka. 1, 2, 3. Astagfirullah. Maaf nyuy, maaf nyuy. Ete salah ube nyuy, salah ube. Maafkan Ete, datang aja.
4: Pak Al yang ngapa lagi besok orang bilang tak kayak itu.
0: Dasar salam kapuyut.

0: Misida. Lala mo si Cora?
1: Baru.
0: FB-annya dah ya?
1: Hah?
0: FB-annya?
1: Enggak, pancek-cek saja.
0: Oh.
1: Buat status baru.
0: Buat status baru? Ada beranda ada tuh?
1: Oh, mengecek nak mati.
0: Oh, bapaknya.
1: Dari mah?
0: Tak, dah, aku menunggu aja pulang. Ada aja pulang lah kau dah.
1: Tadi lelak si kau.
0: Kalau aku kuat ayam ya dah ya?
1: Iya. Sama mah, aku menunggu ojek lah. Ah, baik kau, kalau dapat ojek, tumpang anak cik deh.
0: Tak apa, ada. Saya sama pulang. Kamu ada pulang dah?
1: Hah?
0: Kamu ada pulang dah?
1: Pulang? Ya. Kapurumnas.
0: Kawak kaki lah mandiri dah.
1: Oh. Lala mau mati?
0: Baru dah.
1: Dek ah?
0: Meninggal dalam kulkas.
1: Meninggal dalam kulkas?
0: Uh-uh.
1: Bah, kok bisa tuh?
0: Biasalah dah, orang kau kan macam-macam. Kalau dah bak ada.
1: Siap, Ambo.
0: Uh-uh.
1: Ambo meninggal karena sok.
0: Sok?
1: Sok.
0: Kajang-kajang tuh dah.
1: Iya.
0: Babu buya muncung dah, dek.
1: Iya. Tahu dek, ah?
0: Dek, ah, tuh dah.
1: Karena bini Ambo basa lingkuah.
0: Basa lingkuah?
1: Yo.
0: Bak Ambo dia tuh cari tuh itu dah.
2: Bini Ambo tuh basa lingkuah, bak alai.
0: Iyo panjanglah cerita sete, bak Ambo deh.
2: Waktu tu, Ambo sana makan rajo. Nampak dah Ambo terompa laki-laki di rumah. Sepatu.
0: Terompa Jepang.
2: Sepatu.
0: Bos sepat. Sepatu lokak mana ya?
2: Sepatu lokak, tapi di pintu kamar. Dan itu bukan sepatu Ambo.
0: Nak nah, sepatu dah dah.
2: Entah di mana lewat, Ambo nak lo tahu dah.
0: Lewat jendela nak.
2: Mungkin. Sudah tu, Ambo tanyakan ke bini Ambo. Kecek bini Ambo nak adonya bahasa lingkuan tu.
0: Tunggu lu dah, kau payah ke lampu dah dek.
2: Makasih ya.
0: Iya dah.
2: Sudah tu,
0: Nampak
2: di mata kepala Ambo laki-laki datang ke rumah. Ambo cari-cari nak masuk tu.
0: Nak masuk bok je
2: dah. Nak masuk cuma terompa lokaknya tadi.
0: Tu sudah tu.
2: Akhirnya Ambo sok. Ambo tanya ke bini Ambo nak mengaku dok. Ambo sok meninggal dalam keadaan kajang-kajang. Takangkang di muka pintu kamar.
0: Udah salah.
2: Pak tu.
0: Pak anda udah cari dalam kulkas. Kalau udah cari dalam kulkas, kena wak baduo nak maning.
2: Nak meninggal. Ah, berarti wak yang berselingkuh aja bini dan.
0: Iya dah.
2: Ah, Pak kurangnya. Ah. Kurang ada. Setan.
0: Udah-udah-udah-udahan, Wak.
2: Kemari yang? Hah?
0: Iya, makanya ludahan.
2: Ada yang ludahan. Kemari yang? Setan.
0: Iya, makanya ludahan.
2: Awas. Cukang.
0: Iya.
2: Wah, aura kan?
0: Iya, tapi makanya ludahan.
2: Wah, ayah masih kocok binitin, yo. Hah?
0: Bapak udah, aku mau dulu kali.
2: Tukang selingkuh.
0: Alah, mada. Jangan ludahnya.
2: Awas sang.
0: Mangga dulu ludan, Wak.
2: Mayang,
0: mangga dulu ludan, Wak. Oh iya.
2: Ang suka sama bini kan? Kurang hajar.
0: Tapi awalalah, mangga dulu ludan, Wak.

0: Duduk. Duduk orang. Kok nyepak? Barani-barani nyembok lari adik dan pak.
1: Assalamualaikum. Mai. Oh, Mai.
0: Siatu.
1: Iwar.
0: Kawan. Masalah, masalah.
1: Biasalah di luar sana pak adoh. Nanggak berangin seketek. Lalo kau tadi, Mai. Batu tutup sepintu.
0: Indah. Mai di belakang mau nolong si Unyi mangangin sambal. Makanya Mai tutup pintu.
1: Tapi ndak bak ada Mai, pintu kau tutup. Abek kau nyoperkosa di orang beko.
0: Jangan mengecek tak itu kawar. Tagak pula ramang Mai. Apa mau kasih kau kemari kau? Lah baci lapuk kau Mai. Lah bangsa antu aru-aru kau bisa lihat. Lah seteres nenek kau. Bak lo kok seteres kau? Apa buah anak kau kekecean? Kecean lah. Jangan menang hijau kau.
2: Agi dah minum, Mai.
0: Awih, kawar. Hati kau, Ibu.
2: Bunuh saya dari kau, Mai. Bunuh saya dari kau, Mai.
0: Astagfirullahaladzim. Runtuh dada kau, Ibu, kawar. Nah, Ibu, kau juga anak kau. Mengecilah huncung buruk dan tabak kau tu.
1: Anak dan nansipas tu, dekau, Mai. Inyo kalah lulus polisi. Tinggal pentokir saja, Lai.
0: Apa tu pentokir tu?
1: Kalau lah lulus pentokir kau, anak wak kau lah. Sah jadi polisi dek kau.
0: Ancaklah lewar. Berarti anak kau lah jadi orang tu, Mai.
1: Jadi anak dan selama kau dah anak orang dek kau?
0: Selama kau anak kau kan main tu jauh ya, sari-sari, Mai. Barang anak kau kan masuk jadi polisi tu, War?
1: 60 juta, yo.
0: Hah? Atulah tak cari yang piti sebanyak tu dek kau?
1: Labi dan jual ke 1 juta, tapi tidak jual cukup.
0: Barang jual nak kurang, Lai.
1: 2.500.000.
0: Onde, baka kakak dan lekau, ah? Piti tidak ada di tangan Mai ini, doa. Tapi ada jalan Cik War.
1: Hah?
0: Pitih julo-julo si Emma, ada di tangan Mai. Inyo mancabui hari sanayan. Le bisa aku hantan pitih tu.
1: Dek, kau le Mai. Bantu indak percaya sedih, Den.
0: Kau ndak bagarah, Dewar. Kau pitih julo-julo orang. Ada ndak taluk baca kak jauh. Anang kini ndak serupa dulu memang pitih, Dewar.
1: Bak atuh.
0: Kini pakai surat perjanjian di ateh materai.
1: Oh.
0: Nyoy.
3: Ya, Mak.
0: Kamarilah kau capek. Jangan manti-anti aja kau di belakang tu. Kau bawa surat perjanjian, kau bawa pitih tu sekali. Ah tu kau bacuan surat perjanjian tu kasih War nanti ngopak kak War.
3: Jangan ya Teh War.
1: Jadi
3: surat perjanjian meminjam pitih. Satu, pitih julo-julo tembak harus tiba hari sanayan sabalun magari. Oke?
1: Oke.
3: Utang tidak boleh dibayar dengan sawah, karambie, atau DLL.
0: Lai jaleh de kawar, indak buliah hutang kau bayi jo DLL do.
1: DLL apa kok, Mai?
0: Antene kau randah mana, Mai? Apa dia?
3: Dan lain-lain.
0: Ya itu, Cik Den.
3: Apabila dalam wakatu yang telah ditentukan, utang alun di baye juo, laki ete, nyopal laki jo amak den. Anak ete nan jadi polisi tu ha, jatuh ka tangan unyuy.
1: Marang cek kau lah.
3: Pitih nan 2.500.000 harus dibaye 1.500.000 tunai.
0: Sah. Allah jaleh di kawar. Isi surat perjanjian tadi?
1: Lai.
0: Deal or not deal?
1: Deal on their deal.
0: Kau tanda tangan surat kau, apabila kau pulang, Lai.
1: Mai.
0: Apa juga deh kau, Lai?
1: Lai, ya dosa mbak kau seketik, Mai.
0: Betul kau keluar. Pitih ini kau pinjam. Sambah ini kau minta, loh. Banyak banget kan, Lai, dia kau, Mai.
1: Ayo, Lai, Lai. Lai, Mai. Assalamualaikum.
0: Salam. Tekanan dia maknya. Mana kadang piti 2.500.000 pada 1.500.000 nyoy.
3: Kadang yang 2.500.000 nyoy, Mak.
0: Ondeh nyoy. Berarti siwar kan membayar piti ama 1.500.000 itu mah nyoy. Rugi ama itu mah nyoy. Ondeh, bahala kakadeng kau lem nyoy. Kau SMS lah nyoy lah, siwar tu.
3: Ama saya lah SMS.
0: Kau dah nanti tulisan kau. Tiada nyai, maka malaikat nyai, jua kau cari binti kurang tu nyai. Ama tidak bisa mencari kepada malaikat nyai, binti amat nado dah habis.

चले दो है।

0: sampai gale yang gue minum ah.
1: Wah, suka pada tahun awak semua awak sekali di pantai.
0: Oh jadi dari bayi ya?
1: Sudah jual sama dia.
0: Udah jenal.

Rencana pendengar Radio Online Sulita di masa Jabrado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Siko di Studio 1 Haji Mulyadi Dato' Marwanso menyiarkan secara langsung dari AT Bis Sleeper Sinar Jaya yang bergerak dari stasiun Pulau Gebang akan menuju ke Palembang. Bagi kepada pendengar sekalian yang sedang mendengar sore Ariko, silakan menikmati lagu-lagu dan kami putarkan. Kini sedang kami putarkan lagu dari Aldila, Maulang Sayang. Nanti dilanjutkan dengan NC Garindi oleh UPM Musbi. Selamat mendengarkan.

Sana pada nggak rada online sul itu kini mobil sleeper Sinar Jaya ini terjebak macet di daerah Cakung sehingga mobil tidak bergerak untuk maju ke depan. Baiklah, sambil kita menikmati perjalanan super macet kah, kita akan memutarkan lagu-lagu Minang. Salah satunya sedang kita putarkan adalah NC Garende, dilanjutkan dengan Danau Cinto dan beberapa buah lagu yang lainnya. Selamat mendengarkan.

DJ Studio 1 Radio Online Sulita yang sedang on air di dalam mobil sleeper Sinar Jaya yang bergerak dari Terminal Pulau Gebang Jakarta Timur tadi akan menuju ke Kota Palembang. Baru di sana kita lanjutkan siaran kita yang melalui studio yang bergerak ini, di mana kami menyiarkan di dalam mobil Sinar Jaya yang tipe sleeper. Kami duduk di nomor 13 di bagian atas. Mobil kondisinya sekarang terjebak macet di daerah Syekh Nawawi arah ke menuju ke Cilincing. Apa yang terjadi kita nggak tahu karena mobil sudah beberapa waktu lalu tidak bergerak dikarenakan di kiri kanan jalan ini terdapat banyak mobil-mobil kontainer, di mana di posisi kirinya banyak gudang-gudang tempat penyimpanan barang-barang kontainer ini. Bagilah kami sambil menghibur para di sana yang mendengarkan selagi sinyal ada, radio ini tetap akan bisa berputar dengan memutarkan lagu-lagu yang akan kita putarkan selanjutnya. Tadi sudah kita dengarkan beberapa buah lagu tadi yang berjudul Maulang Sayang, dilanjutkan dengan NC Garende, dan terakhir tadi kita dengarkan Danau Cinta. Untuk selanjutnya kita coba dengarkan dari Eli Kasim, Ayam dan Lapeh. Setelah itu dilanjut dengan lagu Pulang Lauda, dan dilanjut dengan Eli Kasim lagi, Sinona. Tiga buah lagu kita dengarkan sambil di mobil yang tidak bergerak ini. Mudah-mudahan di sana yang mendengar bisa terhibur rendahnya. Oke, kita lanjutkan siaran selanjutnya.

Rencana pendengar radio online Sulita di masa jauh berado kembali di Siko di DJ Studio 1 Haji Mulyadi Dato Marawangso yang menyiarkan secara online secara langsung dari

dalam bus sleeper Sinar Jaya yang bergerak dari tadi di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur, menuju ke Palembang. Ini mobil terjebak macet di daerah Jalan Syekh, apa tadi namanya, Syekh Nawawini. Udah hampir setengah jam mobil belum bisa bergerak dikarenakan banyaknya mobil-mobil kontainer dan mobil-mobil lainnya.

Untuk pendengar yang sedang mendengarkan radio online Selita yang berada di Tanjung Balai, Adi Ambo Dewartina yang sedang istirahat menunggu waktu maghrib. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan memutarkan lagu-lagu Minang yang merupakan lagu-lagu lama yang membuat kenangan bagi kita. Baiklah, kita akan memutarkan lagu Bak Kato Balam Padiraba. Selamat mendengarkan.

Maaf, pesona pendengar radio Lain Selita, tadi lagu Bak Kato Balam Padiraba terjadi sedikit error. Kita beralih ke lagu Kalimpanan. Baiklah, kita dengarkan.

Rencana penanggalan radio online selita di masa Jabarado kembali di Siko di Studio 1 Haji Mulyadi Dato' Marabangso yang menyiarkan secara langsung dalam mobil yang sedang bergerak menuju kota Palembang, di mana kami saat ini terjebak macet di mana jalan Syekh Nawawi ini terlihat banyak sekali kontainer. Entah kenapa supir dari Sinar Jaya ini mengambil jalan yang di sini. Baiklah, sementara kita terjebak dengan kemacetan ini, baiklah kita berhibur atau menghibur diri dengan bermacam-macam lagu, terutama lagu-lagu Minang yang lamo. Dan selanjutnya kita akan memutarkan lagu Batu Tagak oleh Ria, dan dilanjutkan dengan lagu dengan berjudul Nama-Nama Orang, yaitu Nurjani oleh Boy Sandi. Setelah itu Fatimah dan Halimah, tiga buah lagu yang berjudul Nama-Nama Orang ini akan disampaikan oleh Boy Sandi. Dan nanti kita akan lanjutkan lagi dengan sebuah lagu dari Bapak Gomawan Fauzi, yaitu lagu yang berjudul Si Bunian Bukit Sambung. Bagi di sana yang masih mendanga tadi, terutama dari kota Tanjung di Sumatera Utara, yaitu Dewartina, semoga masih tetap setia mendengarkan lagu-lagu dari Radio Online Cerita ini. Selamat menanggakan.

Dan sana pandangan Ariel Olen Sulita di masa Jawa Barado, kami di Siko menyiarkan secara langsung dari otobis sleeper Sinar Jaya yang bergerak dari Pulau Gebang tadi, ini sekarang terjebak macet di Jalan Syekh Nawawi. Sekarang sudah mulai agak terurai, sudah bisa bergerak walaupun dalam kondisi lambat. Tadi kita sudah mendengarkan 3 buah lagu dari Boy Sandi yang berjudul Namo Tigo Cewek, yaitu tadi pertama Nurjani, kedua Fatimah, dan terakhir tadi Halimah. Nah, mungkin pada lagu yang dinyanyikan Halimah tadi mungkin ada sesuatu kesalahan teknis, suara tidak bisa jelas di sana dengarkan. Semoga untuk selanjutnya kita akan lagu yang akan diputar akan dinyanyikan oleh Pak Gamawan Pauji, yaitu sebagai seorang mantan gubernur dan pernah jadi menteri dalam negeri, dan sebelumnya awalnya beliau adalah Bupati Solo. Lagu yang berdasarkan pengalaman pribadi beliau, yaitu lagu Si Binua, Si Bunian Bukit Sambung. Baiklah, kamu sebuah menyapu-nyapu pandangan dan masih setia mendengarkan Radio Online Sulitako. Tadi ada terbaca Dewartina atau Upik yang sedang ada di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Semoga beberapa lagu-lagu tadi bisa menghibur beliau yang sedang ada di Tanjung Balai tersebut. Bagi di sana yang lainnya yang masih tetap mendengarkan lagu-lagu yang kami siarkan, silakan kalau berkeinginan merequest lagu, silakan disampaikan ke WA Ambo di 0857-66-66-0441. Kalau ingin lagu yang lain, selagi ada tersedia di playlist laptop Ambo, akan Ambo putarkan. Untuk sekedar informasi, tadi laptop Ambo ko tinggal baterainya sekitar 48% lagi. Artinya kalau setelah low bed dia atau baterainya habis, siaran tidak bisa kita sambungkan, tidak bisa kita putarkan lagi, dan tetap memutarkan lagu-lagu yang ada di auto DJ. Karena di bus ini tidak tersedia colokan listrik untuk ngecas laptop tersebut. Jadi kemungkinan nanti kalau sudah habis baterai yang ada di laptop ini, dan radio akan beralih ke auto DJ yang akan memutarkan lagu-lagu yang tersimpan di playlist tersebut. Mudah-mudahan nanti pada saat di atas kapal penyeberangan antara Merak Bekauni, kita bisa akan menyiarkan secara langsung lagi dari kapal yang sedang menyeberang. Mudah-mudahan sinyal ikut bisa walaupun ada di tengah lautan. Karena ini kita memakai sinyal dari HP yang di tethering ke laptop ini, di mana HP ini menggunakan paket dari IM3 atau dari Auredo.

Enggak, mudah-mudahan paket ini masih tersedia, sinyal juga ada. Kita akan bisa terus menyiarkan walaupun sedang berada atau sedang berjalan di dalam bus yang sedang menuju ke Merak ini. Mudah-mudahan saja di sana yang tetap setia mendengarkan Radio Online Sulita ini yang sudah mengudara dari tahun 2010, tepatnya tanggal 20 Juni 2010, artinya sudah berusia 16 tahun radio kita ini yang terus mengudara tanpa terputus online 24 jam nonstop sampai saat ini. Mudah-mudahan Radio Online Sulita bisa menghibur keinginan Nusana-sana tentang lagu-lagu yang akan kita siarkan. Kita juga tidak saja memutarkan lagu-lagu Minang, kita juga akan memutarkan lagu-lagu dari daerah lainnya disesuaikan dengan kondisi dan keadaannya. Baiklah Nusana, kita lanjutkan mendengarkan sebuah lagu dari Pak Gamawan Pozi, Sibinuang Bukit Sambung. Selamat mendengarkan.

Rencana pendengar radio online Sulita di Manosa, Jawa Barat, kembali di Siko di Studio 1 Haji Mulyadito Marabangso menyiarkan secara langsung di AT bus dan berjalan antara Jakarta menuju ke Palembang. Bala, kita sudah mendengarkan beberapa buah lagu tadi. Terakhir kita dengarkan lagu Pulanglah Udah. Ya, jadi udah disuruh pulang menuju ke Palembang, yang dinyanyikan oleh Yan Rustam. Sebelumnya tadi ada dari Gumawan Fauzi dengan judul Si Bunian Bukit Sambung, dan dilanjutkan dengan Eli Kasim tadi Sansara Badan, dan terakhir tadi Pulang Lauda. Bella, kalau mau cari di laptop baterainya tinggal 35% lagi. Kini sudah terdengar suara azan tadi, mungkin azan untuk kota yang sedang kami lewati. Sementara itu nanti kita akan sampai baterai di laptop mau habis, kita akan terus memutarkan lagu-lagu yang ada di laptop Amoni, dan nanti kalau baterai sudah habis kita akan kembali ke playlist yang ada di Auto DJ atau di pusat daripada laptop daripada radio online ceritain. Baiklah, kita sudah terlepas dari macet yang di Jalan Senawawi tadi. Sekarang mobil sudah dengan kecepatan cukup tinggi di atas jalan tol Lingkar Timur. Semoga perjalanan kami akan lancar sampai ke Merak nanti, dan apabila nanti ada tempat pengecasan laptop, kita akan lanjutkan lagi siaran berikutnya. Baiklah, kita lanjutkan saja dengan beberapa buah lagu yang nantinya apabila baterai habis, radio akan beralih ke Auto DJ. Bagi di sana yang ingin merequest, selagi Ambo masih bisa online, akan Ambo usahakan. Tapi kalau sudah di Auto DJ, radio akan memutarkan secara berkelanjutan lagu-lagu yang ada di dalam playlist dari Auto DJ-nya. Bila kita lanjutkan dengan lagu dari Alkawi. Ini kisah daripada terjadinya Gampo tahun 2000 berapa itu, yang terjadi di Padang. Ini dengan judul Rabab tentang Gampo. Dan kita lanjutkan seterusnya kalau apabila baterai masih bisa, dengan judul Ayam dan Lape. Dan diteruskan lagi dengan Dindin Badindin. Dan seterusnya nanti sampai baterai kita ini habis. Baiklah, kami

Dan sana kini Reni sedang berada di salah satu rumah warga dan menjadi korban musibah gempa. Kalau dicaliak dari luar, rumahku masih tampak utuh. Tapi di dalamnya, dan sana bisa caliak sendiri beko, sudah porak-poranda dan tidak pantas lagi untuk dihuni.

Di sana itulah kondisi sesungguhnya keadaan di dalam rumah salah satu warga nan terkenai musibah gempa. Di situ ada ruang tidur nan alah ndak bisa lagi pakai. Lahan jua sadonya. Di situ ada ruang keluarga jua sudah tidak bisa dipakai lagi. Jadi keadaannya sudah sangat parah.

Bisa pandanglah radio online Sulita di masa Jabrado. Baik, sambil kita mendengarkan lagu Didit Badindin, kita akan melepaskan radio ini kembali ke Auto DJ karena baterai di laptop kamu tidak memungkin lagi untuk menyiarkan secara online. Baiklah, kita kembali ke Auto DJ untuk selanjutnya akan memutarkan lagu-lagu yang ada di playlist tersebut. Selesai lagu Didin Badindin ini, radio akan saya lepaskan kembali ke Auto DJ. Selamat mendengarkan.

0: Minta baju,
1: Hah?
0: Sepatu,
1: Hah?
0: Jam tangan, sarawa, HP, nani marbal dan sabonyo tua. Kanda kan dulu paminta.
1: Mados bayangnya.
0: Jadi, balian sadonya tu ke Imar. Awal aku terima.
1: Sudah dah kiri minta lo dia. Kuah.
0: Nah, gitu dong. Anak pintar.
1: Coba aja dulu kuah.

0: Rahima antum. Rahimaan. Celaka. Celaka. Celaka seorang. Ditanya oleh sahabat, "Man ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah?" Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi innal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut. Anakku, ibu tidak akan mengangkat keluhan ini ke langit. Ibu tidak akan kadukan duka ini kepada Allah. Karena ibu yakin, sekiranya suara ini sampai ke langit, jeritan ini membumbung menembus awan, maka yang binasa adalah engkau. Maka yang akan menimpamu adalah kebinasaan dan kesengsaraan. Kebinasaan yang tidak dapat diobati oleh obat, yang tidak mungkin tersembuhkan oleh dokter dan tabib. Bagaimana pula aku akan mengangkatnya ke langit, padahal engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana pula aku akan kadukan kepada Allah, padahal engkau adalah pelipur laraku? Bagaimana pula aku akan tangisi kepada Allah Azza wa Jalla, padahal engkau adalah kebahagiaan hidupku? Bangunlah nak, uban sudah mulai merambat di atas kepalamu. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Dan al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau berbuat, engkau akan diperlakukan hal yang sama. Ganjaran sesuai dengan apa yang engkau perbuat. Aku tidak ingin engkau nantinya menulis surat dengan air matamu kepada anak-anakmu, sebagaimana aku telah menulisnya dengan air mataku kepadamu. Anakku, bertakwalah kepada Allah tentang ibumu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, balurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, kokohkan badannya yang lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini, maka terserah engkau. Apakah engkau akan sadar dan akan kembali kepada ibumu, atau engkau menyobek surat ini? Kan tapi barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Dari ibumu yang selalu mencintai.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Hari ini Sabtu tanggal 2 Desember 2006 kita hadir di majlis ta'lim ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita dan mengkaruniakan kepada kita taufiq dan hidayahnya. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sore hari ini kita akan bercerita tentang seseorang, bagian dari makhluk yang Allah Subhanahu wa Taala ciptakan, seseorang yang lemah, seseorang yang lembut, seseorang yang membutuhkan perhatian, akan tapi dia adalah seorang yang kuat dan dia adalah seorang yang kokoh. Dialah yang disebut dengan seorang ibu, al-um, karena ibu di dalam Islam adalah tangga yang tidak pernah patah. Dia adalah tiang yang tidak pernah roboh. Dia adalah bangunan yang kokoh, diterjang masa, diterpa badai dan semacamnya. Sekalipun dia lembut, akan tapi dia keras. Sekalipun dia lemah, akan tapi dia kuat. Ibu yang menempatkan posisi terbaik dan termulia dari seluruh anak Adam alaihissalam dalam perbaktian. Seorang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Taala sebuah permisalan di dalam perbaktian. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa Taala menyebutkan sebuah keutamaan di dalam berbakti kepada orang ini. Allah Subhanahu wa Taala mengatakan, "Wa wassaynal insan biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain an ishkur li wa liwalidayk ilayya al-masir." Dan kami telah mewasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa Taala menerangkan satu dari dua orang tua tersebut, hamalathu ummuhu, yang ibunya telah mengandung, wahnan ala wahn, dalam keadaan lemah di atas kelemahan, wa fisaluhu fi amain, dan masa menyusu seorang anak pada ibu tersebut adalah dua amain, dua tahun. Anishkurli waliwalidai, agar dia bersyukur kepada aku dan bersyukur kepada kedua orang tuanya. Ilayyal maqir, dan kepada kulah mereka kembali. Itulah cerita kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi manfaat pada kajian kita kali ini. Wallahu ta'ala alam. Ibu di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang Isa alaihissalam, bagaimana berbaktinya dia dengan ibunya. Nabi Isa berkata sebagaimana yang dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, beliau mengatakan, qala inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kunt wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Apa kata Isa alaihi salam, sungguhnya aku adalah hamba Allah yang telah dia berikan kepadaku kitab, dan dia yang telah menjadikan aku seorang nabi. Dialah yang telah menjadikan aku orang yang berkah dimanapun aku berada, dan dialah yang mewasiatkanku untuk salat dan menunaikan zakat ketika aku masih hidup. Wa barran biwalidati, dan dialah yang menjadikan aku berbakti kepada ibuku, walidah, ibunya Maryam alaihi salam. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan tidak menjadikanku seseorang yang jabbar, yang sombong, syaqiyya, yang sengsara celaka. Jadi Isa alaihi salam, Nabiullah Isa, dia adalah seorang yang berbakti kepada ibunya. Berbakti kepada ibunya. Begitulah sejarah Begitulah perjalanan seluruh para nabi dan para rasul, para ulama dan orang-orang yang saleh. Mereka mengerti kedudukan ibunya. Bahkan Islam meletakkan kedudukan ibu di tempat yang sangat tinggi. Suatu hari datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapa manusia yang berhak aku pergauli dengan baik? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, ummuk, ibumu. Qala thumma man? Kemudian dia mengatakan, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah, orang yang berhak saya bergaul baik dengannya? Maka dia jawab, ibumu. Kemudian dia mengatakan pada keempat kalinya, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala abuka. Dia mengatakan, ibu, ayahmu. Jadi kedudukan ibu pertama, kedua, dan yang ketiga. Akan tetapi kedudukan ayah hanya sebatas juara harapan, yaitu angka yang keempat. Ayah juara harapan. Lihat kaum ibu bagaimana kedudukan seorang ibu, seorang wanita di pandangan Islam. Dan lihat pula bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Anda sebagai seorang ibu. Dan janganlah sia-siakan kemuliaan tersebut. Suatu hari datang seseorang kepada Abdullah bin Umar, dan dia sedang melakukan tawaf. Bersamanya ibunya, menggendong ibunya. Kemudian setelah dia menunaikan tawaf 7 kali, berpeluh, berletih, kemudian dia datang kepada sahabiyun jalil, sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Dia mengatakan, wahai sahabat yang mulia, apakah aku telah menunaikan kewajiban kepada ibuku? Apa kata Abdullah bin Umar? Belum. Bahkan engkau tidak bisa menunaikannya sekalipun satu teriakannya. Belum. Bahkan engkau belum lagi menunaikan haknya sekalipun dalam satu teriakannya ketika melahirkan engkau. Ketika melahirkan engkau. Subhanallah. Bagaimana besarnya kedudukan ibu di pandangan Islam. Dan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dia jadikan ibu sebagai jalan untuk masuk ke surga. Dia jadikan ibu sebagai jalan untuk masuk ke surga. Diriwayatkan dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, sesungguhnya seseorang datang kepada Abu Darda. Kemudian dia mengatakan, wahai sahabat Rasulullah, sesungguhnya saya mempunyai seorang istri, sedangkan ibuku menyuruhku untuk mentalaknya, untuk menceraikannya.

0: Bengkulu, kepek Bengkulu ha tu. Aku nyuruh subur udah yo.
1: Tiang, seandaikan Waang jadi orang kaya bisa, Tiang. Apa cita-cita?
2: Cita-cita den banyak lepono. Umpamo den banyak piti, aden nyo bali kambiang, berarti.
1: Bali kambiang?
2: Iya. Den bali kambiang 10 ekor.
1: Tuh.
2: Lamo-lamo nyo kan bisa beranak.
1: Hei, itu enggak namanya tuh.
2: Baat enggak, den.
1: Aden kalau banyak piti, aden kama bali tanah, jalan dia.
2: Bali tanah? Hai, karena tanah dia yang pono. Emang tanah bisa beranak? Kalau kambing bisa beranak?
1: Enggak, Waang mah. Kalau tanah bisa menghasilkan. Waang kan balik kambing 10 ekor.
2: Ya.
1: Adan balik tanah kan 100 hektar.
2: Ah, tuh.
1: Adan tanam jagung. Kambing Waang 10 ekor tuh kok masuk ke larang den, makan jagung den pancong.
2: Apa sampai pancong? Kalau Waang merasa punya ladang, kalau nak aman, ang paga pono.
1: Waang betetea sama. Tanah dan 100 hektar. Bara bulu habi untuk memegangnya dia.
2: Itu ndak mau tahu dan
1: kambing angtun dan angkabe. Jangan gara-gara itu kita putih bekawan tiang.
2: Paga ladangan.
1: Kambing angkabe kabe.
2: Tanah ngeri paga.
3: Sabah. Etik kapa tanyo.
1: Tanyalah.
3: Tahan nak orang. Nahan. Turunkan emosi.
2: Etik jangan campur urusan kami kau.
3: Tanang. Ba'a duduk permasalahan. Tolong sabuan ke etik.
2: Kambian den dipancuannya. Tentu manggalaga jantuan den te.
3: Itu. Nanang dia lo.
1: Aden kan punya tanah 100 hektar.
3: Ayo.
1: Aden tanam jagung.
3: Mantap ang tu.
1: Tahu-tahu kambian kita yang kau nyemakannya jagung den.
3: Tuang dan salah tiang.
2: Mengalah kan te kalahan.
3: Kau punya kambian, tuang jago kambian Waang. Dan masuk ke ladang orang.
2: Bukan den dak jago te. Kalau nyoma rasu punya ladang, nyopaga ladang itu.
1: 100 hektar tanah den. Ba'a caranya membaganya te. Coba te bayangkan.
3: Ya tidak mungkin. Anang ini tiang, ang bawa kambing ang kemari.
2: Bukan masalah bawa kemari, teh. Tapi siap pulo indak emosi, teh. Kambing den dipancuangnya di sepenuh kau, ha. Nang kalamak deh ang sepenuh.
1: Batu kecetek kau, tiang. Ang bawa kambing ang kemari.
3: Ya, capek bawa ke siko.
1: Kambingnya bisa diri kemari, teh. Tapi, tanah den, leka mungkin diri kemari, teh.
3: Sebetul kita caliak ladang si Pono kasinan. Nang kini ko ang bawa kambiangan kasiko. Barai ko analah dipancuang. Beko kita hituang. Kita ganti rugi.
2: Bukan masalah ganti rugi kambiang, teh. Tapi siang yang tidak kesaki hati. Kambiang den dipancuangnya.
3: Pokoknya capek aja ang bawa kambiangan kemari. Boleh awak duduan masalah ko.
2: Kambiang siya, teh.
3: Kambiang Waang lah.
1: Kambiang dah.
3: Iyo main no kambiang tu. Bako galak kalian.
1: Tadi tu kami cuma angan-angan aja teh.
3: Angan-angan bah ko.
1: Nyo kan giko teh. Umpamanya inyo punya piti sikit yang ko, nyo bali kambiang 10 ekor. Aden kalau punya piti lo, aden ka mambali tanah 100 hektar.
3: Atuh bako sampai baca tak kalian?
2: Iya kambing ini pancungnya.
1: Ya jagung dan ya makannya ada kambingnya.
3: Itu kan angan-angan.
2: Itu lawang nengak.
1: Waang tu nengak.
2: Adin jangan kata
1: nengak. Adin kata itu. Akhirnya badang.
2: Anak kalau mak dia. Adin.

0: pintu saya.
1: Tidak, Dodia. Ikut nama jalannya saja.
0: Ya sudah. Sampai di sini saja. Berapa ongkos saja kamu?
1: Ada usah dia bayar lah dia. Adik tukar sajalah jenama rapi dia.
0: Dasar aja gaspal kamu ya.

0: Udah? Udah? Kamari capek!
1: Siap.
0: Pagi-pagi lah, Pak Manuang. Cari Piti.
1: Awak cari nomor dia.
0: Nomor. Nyupir.
1: Maaf, pandai awak bawa tol dia.
0: Nyupir?
1: Hah? Pilo awak punya tol dia?
0: Itu yang di belakang tuh, ha?

0: kalian.
1: Teganya dikau, Piunyui. Ternyata di balik kecantikan wajahmu tersimpan hak-hak anak yatim.
0: Apa? My feeling.

0: den dapat jodoh le dah.
1: Ya kau buruk bana.
0: Allah buruk pak. Jarawe iyo pulu ba dapat.
1: Ayah dah betul lah. Den doakan kau capek lapek laki yo. Ha, mudah-mudahan terima kasih banyak pak ya.
0: Le ikhlas mendoa den pak.
1: Taklah ikhlas. Terima kasih yo pak.
0: Sama-sama pak.
2: Minca cedaka yuang. Minca cedaka yuang.
3: Hei, suruh pak petang tu pak liat. Petang tu ada sekolah pak. Dia lah pak liat putih pak lah. Kalau buka petang wahir rezeki pak. Kau pak, pak dia pak putih pak. Yolah kadar rasanya pak ah. Pak terima lah.
1: Jadi terima kasih banyak.
3: Iyo, pak doa lah umur panjang rezeki murah pak.
1: Di mana tinggal?
3: Di Bekasi pak.
1: Iyo. Iyo,
3: pak pulang petang pak. Disuruh sama mak tu pak pulang tu pak. Lalu sekolah tu sepuk ya pak. Iyo.
1: Terima kasih banyak ya.
3: Iyo pak, sama-sama pak.
1: Nama ratu anggil yang penting. Terima kasih yang
3: iyo pak, itu dan ada pentingnya pak. Itu bakal ya pak. Iyo pak, terima kasih lah kadara pak.
1: Iyo lah, iyo lah. Lelok saya jalan deh.
3: Iyo pak, terima kasih pak.
1: Ya tu ada gak seorang.
3: Iyo pak.
2: Minca sedaka pak colak lak lak. Minca sedaka pak colak lak lak
4: pak. Minta sedekah dan bantu itu pak. Kalau minta sedekah kok dipuji orang. Kok masuk wanal jale kepala lombo colak indak bambui. Bake cianjo colak lah.
1: Wah lu kan dipuji ya pak. Aduh bangkit bang dia pak.
4: Indah kalau orang dipuji itu banyak awak dapat sedekah.
1: Oh situ.
4: Lalamu apa risiko kok?
1: Kondir risiko jatuh dalam penanan leh.
4: Iyalah.
1: Lalamu risiko kok.
4: Lah ibarat orang kenapa?
1: Kok anak kena kecek banyak pak. Ampek nan hidup.
4: Oh dima-dima beli anak-anak pak tu gini.
1: Ada ngalah luah. Dan saya tuan kisah setia.
4: Onde?
1: Ampek nan hidup. Dulu 9. Mati kena muntaber 5. Tapi memang beras dia. Tapi mati tak tentu dia.
4: Mati nak tentu bang. Mengkasih apa? Mengkasih dia. Mati nak istilah mak lari di rantau bang.
1: Indah. Anda usah itulah dibahas. Ibu hati pak.
4: Nombor rampek kau di mati ni pak.
1: Nombor rampek kau pertama adalah diundang.
4: Dari anak pak.
1: Kedua dikit.
4: Undi yulai mak pak. Dua lah kau.
1: Di bantah.
4: Undi yulai.
1: Dan terakhir kau baru di Istimewa. Pergi Palbek.
4: Kuliah sinan tu, Pak.
1: Kuliah.
4: Tidak
1: kuliah, lah.
4: Amang tu, Pak.
1: Minta sedekah lah, tak mau jadi.
4: Minta sedekah tak apa, kok, lah. Jadi nak datang, kok, Pak. Kalau awak minta sedekah juga. Ya, puji orang tu, Pak. Boleh awak supaya banyak dapet. Kalau tidak bambu, orang tu kecil bambu.
1: Tidak ada pergi banyak orang sampai 600,000 sehari.
4: Memang leko je pak ya.
1: Memang
4: leko kan tu pak ya.
1: Tidak bisa ambil rumah tiga. Tidak ada kerja-kerja.
4: Cuti ya bila tu pak?
1: Cuti semangat ini. Banyak yang

0: gopek mau nampil tu padan noh lah.
1: Sampai sabuluh bertambahlah.

Jack Farentis.

0: Masih ada gila.
1: Hah?
0: Turunan kene. Pak ayah kalau gua.
1: Nama nyuruh balap gitu siap.
0: Tapi awak di bawah yang ini dah deh.
1: Ayolah. Tapi nak darah situ balik deh.
0: Itulah nak darah tapi tinggi.
2: Ya orang benda itu.
0: Ayolah. Nak darah di batang. Kapal.

です。OK、神話セロワ、いや、

Sair yang balam jo barabah, ia ateh dahan mananti musim. Sair yang salam nanjo sambah, kita batamu dalam acara dendang kini. Basamu penyanyi kesayangan kita, Amir Sampuraga, SFND Koto, Tri Lestari. Kopi pan sandaran bulu, bulu datang dari batang. Hati-hati sanak menjaga, kok hangui rugi sendiri.

ti bapak kandung inyo nak kandung Sabrina nak ekau nanindak manusia nak mincacak si mincacau nak singiang nyarimbu nak mingkat tak kami hutan buayo dari idui kau sejalan dapiknya laki nak kau cari dek bapak nak taniat bana nak menyarakan kau basikola nak tantu haram jona nindak nak

andai pandai kau mengecek tapi cerita jangan kau perbanyak lah jale sekolah dan sarakan dapat laki nang kau cari dapat itu nang kau tuju mula di kau. Nak matilah kau dirantau orang cuitu katonyo dan mula kini. Sampai mati kampuang PA nan jangan kau.

On pakai baju nambah kurang pakai saleh herdika apa?

ti bapak kanduang inyo, nak kanduang Safrina, nak ekau, nak nindak manusia, nak mincacak si mincacau, nak singiang nyarimbu, nak mingkatak kami yang hutan. Buayo dari idu ikau. Jalan dapiknya laki nak kau cari. Dek bapak nak taniat bana, nak menyarakan kau basikola, nak tantu haram jona nindak, nak

pandai kau mengecek tapi cerita jangan kau perbanyak lah jale sekolah dan sarakan dapat laki nang kau cari dapat itu nang ketuju mula di kau. Nak matilah kau dirantau orang cuitu katonyo dan mula kini. Sampai mati kampuang PA nanjang.

Para siang indah tabado memangati kita tinggalkan nasafrina to bilang bujang siam di sadang babaduang lalu di ateku di si panjang yo di rumah Datuk Mansur.

0: ajam dua balik. Alaki bolo wakatu macek pasien nan ampiang-ampiang cegak lagi. Diri masa cikgu ayo bacek tiok jam. Ayo malah. Itulah lain lu nampak eh diambu. Bantu kacegak bantu eh kumah. Biar nak buampi. Ayo.
1: Kemarin kau masih bersamaku, ding ding ding, bercumbu dan merayu. Adakah hari esok untuk kita bercinta seperti yang telah kita lewati?
0: Bapak mode itu awak balagu.
1: Tu ya awak balak pandai balagu pak. Lek mungkin nak pulang wis yo pak.
0: Oh, kalau balagu pak cantik dari jauh tadi yo bantu teh.
1: Iya.
0: Andeh mande itu bertambah kepandaian dan
1: iya lah bagansu pak. Iya pak. Tambah kepandaian awak pak.
0: Ah itu lagu siato.
1: Itu no lagu Tommy je bisa lah pak. Ada nabi itu dari dulu lah pak. Ah, den tu si lagu den
0: tu. Atu pak aku mana nilantang balagu, pak aku bantu itu balagu.
1: Dengar deh pak. Akhirnya itu tadi nilantang dia memang balik deh pak.
0: Oh, mana lucu tu pakai?
1: Anak lagu den pak deh.
0: Atu.
1: Aku lagu den. Resah dan gelisah menunggu di sini di sudut sekolah tempat yang kau janjikan ingin jumpa denganku walau mencuri waktu berdusta pada gurumu.
0: Kalah bisa pulang di sok tu pak.
1: Iyo.
0: Tiap tu nana pak tanggung sih.
1: Aduh pak.
0: Pak aku palaku menilantang. Sudah aku menilungkut pulo.
1: Pak kena tahu. Nama lantang tu ada di sip. Anak. Harus nipu posit je pak. Ada tahun di kaset kan ada sip A mak.
0: Yo.
1: Ada sip B. Ah, tu dia tu lah. Dan kalau lantang dia si tanah.
0: Tambah bare. Oh, panjang. Ya, Pak permisi lo. Ya. Lunjo boleh. Kecawa kalau kau bagan suwe aku rupai lunjo lo. Ya lah dan cantik lo. Pasien nan lainnya lagi. Boleh aduh lo nangka bagan su, kau tak parah nak dari kau. Iyalah.
2: Bengkok dapatkan dan banyak wah. Dan gulai dan pangek dan goreng dan gulai gulai cocok. Ada lagi teman-teman namgai yang saya pakai dan semua gila wah. Aku pak doktor saya tu dengan bengkok kalau kakak nak kadang boleh senang tiap-tiap. Bengkok wak kecil saya jadi boleh pulang tu.
0: Itulah mau picali ah. Sadia memancang ya. Hai kolega nampak lo bagan suo ko mah. Tindak separah nan tadi bentuk aku tu. Ah, limbanya ada ikan suy.
2: Ah, dokter ko lagi lo lo ga ah. Masuk gila semua itu. Masuk si kodekan.
1: Ko aja mun dawa dawa aja pak. Di siko mah ada ikan pak ko. Nah, ikan dulu nan do di bandar, di lawi, ah dalam tang air. Tu yo ado pak.
0: Kayu, alam mulai banyak suah. Takut diambu kalau dokter aku dari jauh jali deh. Udah mencegah tak cegah. Iya. Lain malah tahu sih. Kan banyak ikan di sungai, di bandar, di kolam, di tabek bagai. Bangku di siko manciang.
2: Indah pak. Mana tahu siko ada kan ameh war pak tu. Dapat lah buat cik lain.
0: Alah sama selok je pacar tadi. Ayolah. Yo payah jadi dokter gino kau nampak. Tak duk kunjuan cegah kau tu. Ya, pecah lah. Muak dan pecah lah.
2: Yo pak.

dia mengatakan anak, surat ini datang dari ibumu yang selalu dirundung sengsara. Ia coba untuk menulis di atas keraguan dan rasa malu setelah berpikir panjang. Ia goreskan pena berulang kali, akan tetapi selalu terhalangi oleh tangis. Dan setiap kali ia menitikkan air mata, setiap itu pula hatinya terluka. Anakku, setelah umur yang panjang ini, kulihat engkau telah menjadi laki-laki yang dewasa, yang cerdas dan yang bijak. Karenanya engkau pantas untuk membaca tulisan ibu ini, sekalipun nantinya engkau sobek kertas ini sebagaimana sebelumnya engkau telah menyobek hati ibu. Wahai anakku,

tersebut, aku membawamu 9 bulan. Tidur dalam kesulitan, berdiri dalam kesulitan, makan dalam kesulitan, bernapas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku padamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, dalam kondisi lemah di atas lemah. Akan tetapi aku gembira setiap kali aku melihat gerakanmu di perutku. Aku bahagia setiap kali aku menimbang tubuhku bertambah dengan bertambahnya berat badanmu. Padahal kandungan itu sangat berat, wahai anakku. Penderitaan yang berkepanjangan itu telah sampai ketika fajar malam itu, yaitu ketika mata ini tidak bisa dipisingkan. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu terus berlanjut sehingga aku tidak lagi menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Sampai engkau benar-benar keluar ke alam dunia. Ketika aku melihat engkau keluar ke alam dunia, bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Dengan itu semua telah sirna semua keletihan dan kesedihanku. Bahkan kasihku bertambah dengan kuatnya sakitku. Aku peluk cium dirimu sebelum aku meneguk satu tetes air. Wahai anakku, telah berlalu tahun dari usiamu, sedangkan aku membawamu dengan hatiku, memandikanmu dengan kedua tangan kasih sayangku, memberi saripati hidupku padamu. Aku tidak tidur demi tidurmu, aku berletih demi kebahagiaanmu. Harapanku pada setiap harinya agar aku melihat senyumanmu. Setiap harinya aku hanya berharap bahwa engkau tersenyum. Kebahagiaanku setiap saat yang aku harapkan adalah permintaanmu dari mulut mungilmu agar aku berbuat sesuatu untuk. Itulah kebahagiaanku di hari-hari masa kecil. Lalu berlalulah hari, sedangkan aku setia menjadi pelayan yang tidak pernah lalai, dayang yang tidak pernah berhenti, pekerja yang tidak pernah mengenal lelah, mendoakan selalu kebaikan dan taufik untukmu. Itu semua aku perhatikan dirimu hari per hari sampai engkau telah dewasa. Telah tegak pula badanmu, telah nampak jiwa laki-lakimu pada tingkah laku dan kesehariannya. Saat itu pula aku mulai melirik ke kiri dan ke kanan agar engkau mendapat pasangan hidup. Datanglah hari perkawinanmu, wahai anakku. Berarti hampir dekat pula kepergianmu dariku. Tatkala itu hatiku terasa teriris, air mataku mengalir, bercampur kebahagiaan dengan kesedihan. Bagaimana pula tidak? Aku bahagia karena engkau akan mendapatkan pasangan. Akan tetapi bersamaan dengan itu, aku sedih karena engkau pelipur hatiku akan berpisah denganku. Waktu pun berlalu, seakan-akan menyeretnya dengan berat. Kiranya setelah perkawinan itu aku tidak lagi mengenal dirimu. Waktu sudah berlalu setelah engkau menikah, setelah engkau berkeluarga, setelah engkau bawa boyong istrimu dan anak-anakmu dari rumah. Waktu bagiku ada terasa lambat, sangat lambat. Perkawinan itu menyebabkan engkau tidak lagi mengenal diriku. Senyummu telah sirna di hadapan, sebagaimana sirnanya matahari ditutupi oleh kegelapan malam. Suaramu telah tenggelam, sebagaimana tenggelamnya batu dijatuhkan ke dalam kolam.

yang hening dan kelam. Aku benar-benar tidak mengenalmu lagi kerana engkau telah melupakanku dan melupakan hakku. Terasa lama hari-hari yang kulewati hanya untuk ingin melihat rupamu. Hari-hari yang dilewati terasa lama hanya ingin untuk melihat rupamu. Detik demi detik ku hitung hanya sebatas untuk mendengar suaramu. Akan tetapi penantian tetap penantian, penantian yang sangat panjang. Aku selalu berdiri di pintu hanya untuk melihat dan menanti kedatanganmu yang tidak pernah kunjung datang. Sampai-sampai setiap kali berdiri di pintu, aku menyangka bahwa engkaulah dia, orangnya yang aku tunggu. Setiap kali berdiri telepon, aku merasa bahwa engkau yang akan menelpon. Setiap suara kendaraan yang lewat, aku merasa bahwa engkaulah yang datang. Akan tetapi semua itu tidak ada. Penantianku sia-sia, harapanku hancur. Yang ada hanya keputusasaan. Yang tersisa adalah kesedihan dari semua keletihan selama ini. Yang tinggal hanya menangisi diri dari nasib yang memang telah ditakdirkan sesat. Anakku, ibu tidaklah meminta banyak. Dia tidaklah menagih hal yang bukan-bukan. Satu yang ibu pinta, satu yang ibu harapkan. Sekiranya engkau rela, jadikanlah ibumu ini sebagai sahabat, sekalipun dia sahabat yang jauh dalam kehidupan. Dan jangan sekali-sekali engkau jadikan ibumu musuh yang engkau jauh. Yang ibu tagih kepadamu, wahai anakku, jadikanlah rumah ibumu ini terminal, sekalipun dia adalah terminal yang jauh, agar engkau dapat pula sekali-kali singgah, sekalipun hanya satu detik. Jangan sekali-kali engkau jadikan rumah ibumu ini adalah tempat sampah yang memang engkau tidak pernah mengunjunginya. Anakku, telah bungkuk pula punggungku, bergemetar tanganku, badanku telah pula dimakan oleh usia, tubuhku telah pula dikerogoti oleh penyakit. Berdirinya ibu seharusnya dipapah, duduknya ibu seharusnya dibopong. Akan tetapi walaupun begitu, cintaku kepadamu masih seperti dulu, masih seperti lautan yang tidak pernah kering, masih seperti angin yang tidak pernah berhenti. Sekiranya engkau dimuliakan satu hari saja oleh seseorang, tentu engkau akan membalas kebaikannya dengan kebaikan. Akan tetapi ibumu yang telah berbuat banyak kepadamu, yang telah berlarut berletih-letih kepadamu, mana balas budimu, wahai anakku? Mana balasan baikmu? Sampai begitu keras ke hatimu setelah berlalunya hari, setelah berselangnya waktu, setelah engkau meninggalkan ibumu di sudut rumah yang sepi lagi hening ini. Wahai anakku, setiap kali aku mendengar engkau bahagia dengan hidupmu, setiap itu pula bertambah kebahagiaan. Bagaimana tidak pula aku bahagia karena engkau adalah gerakan kedua tanganku. Kiranya dosa apa yang telah aku perbuat sehingga aku engkau jadikan musuh bebuyutan. Ini risalah ke orang ibu. Dosa apa, wahai anak? Kiranya engkau menjadikan aku musuh bebuyutan. Engkau musuhi, engkau tidak pernah sapa, tidak pernah kunjungi, tidak pernah hampiri. Apakah aku pernah salah satu hari dalam bergaul denganmu? Atau aku pernah berbuat lalai dalam melayanimu?
Tidak dapatkah engkau menjadikanku pembantu yang hina dari sekian banyak pembantumu yang mereka semua telah engkau beri upah dan mereka semua engkau telah berikan perlindungan? Mana upahku wahai anak? Mana ganjaranku? Mana jatahku untuk? Kenapa engkau tidak memberikan sedikit perlindungan di bawah naungan kebesaran-Mu? Kenapa engkau tidak anugerahkan sedikit kasih sayang-Mu demi pengobatan derita orang tua yang lemah ini? Padahal Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang dermawan lagi baik. Hal jazaa'ul ihsanu illa al-ihsan? Bukankah ganjaran yang baik seharusnya dibalas dengan ganjaran yang baik? Yang ibu pinta di hari-hari akhir ibu ini adalah hanya untuk melihat wajah. Aku tidak menginginkan yang lainnya. Aku tidak menginginkan hartamu yang banyak. Tidak menginginkan kebesaranmu yang luas. Tidak menginginkan tahtamu yang tinggi. Yang ibu inginkan hanya wajahmu di hadapan. Wahai anakku, hatiku serasa teriris. Air mataku mengalir. Sedangkan engkau masih sehat walafiat. Karena orang-orang mengatakan bahwa engkau adalah seorang yang supel dalam pergaulan. Engkau adalah seorang yang dermawan di dalam pemberian. Engkau adalah orang yang berbudi di dalam masyarakat. Akan tapi mana supelmu kepada ibumu? Mana dermawanmu kepada ibumu? Mana budimu kepada ibumu? Anakku, apakah hatimu tidak tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, yang telah binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan selalu kesedihan dan berpakaian selalu kedukaan? Karena engkau, berbahagiakah engkau karena engkau telah berhasil mengalirkan air matanya? Tersenyumkah engkau karena selama ini engkau telah berhasil membuat sedih hatinya? Berbahagiakah engkau karena engkau telah berhasil memutuskan tali silaturahim dengan ibumu? Wahai anakku, inilah pintu surga. Maka pergilah, pergilah menuju sana. Lewatilah jalannya dengan senyuman yang manis, pemaafan dan balas budi yang baik. Semoga aku denganmu nanti bertemu di sana dengan kasih sayang Allah, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Al-walidu awsatu abwabil jannah, fa in syita fa'udhu dzalika aw ahfaz." Orang tua adalah pintu tengah surga. Jika seandainya engkau menginginkan, maka hilangkanlah pintu itu. Atau jaga pintu. Anakku, selama ini aku mengenalmu bahwa engkau adalah laki-laki yang selalu sama dengan pahala, yang selalu rakus dengan ganjaran, yang selalu mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Ya, akan tetapi yang pasti engkau telah melupakan sebuah hadis. Engkau telah melalaikan sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha, thumma birrul walidain, thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu. Aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil. Tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup
engkau bahagia. Akan tetapi yang ibu takutkan adalah sabda Rasulullah SAW, rahima antum, rahimaan, celaka, celaka, celaka seorang. Ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi inda al-sibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut. Anakku, ibu tidak akan mengangkat keluhan ini ke langit. Ibu tidak akan kadukan duka ini kepada Allah. Karena ibu yakin, sekiranya suara ini sampai ke langit, jeritan ini membumbung menembus awan, maka yang binasa adalah engkau. Maka yang akan menimpamu adalah kebinasaan dan kesengsaraan. Kebinasaan yang tidak dapat diobati oleh obat, yang tidak mungkin tersembuhkan oleh dokter dan tabib. Bagaimana pula aku akan mengangkatnya ke langit, padahal engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana pula aku akan kadukan kepada Allah, padahal engkau adalah pelipur laraku? Bagaimana pula aku akan tangisi kepada Allah Azza wa Jalla, padahal engkau adalah kebahagiaan hidupku? Bangunlah nak, uban sudah mulai merambat di atas kepalamu. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Dan al-jaza'u min jinsil amal, sebagaimana engkau berbuat, engkau akan diperlakukan hal yang sama. Dan jalan sesuai dengan apa yang engkau perbuat. Aku tidak ingin engkau nantinya menulis surat dengan air matamu kepada anak-anakmu, sebagaimana aku telah menulisnya dengan air mataku kepada anakku. Bertakwalah kepada Allah tentang ibumu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, balurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, kokohkan badannya yang lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini, maka terserah engkau. Apakah engkau akan sadar dan akan kembali kepada ibumu, atau engkau menyobek surat ini? Kan tapi barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibumu yang selalu mencintai. Nah, inilah risalah seorang ibu kepada anaknya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan seorang anak ke pangkuan ibunya, dan Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kasih sayangnya kepada orang tuanya, memberikan taufik untuk berbakti kepada ibunya terkhusus. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada pertanyaan, bagaimana berbaktinya seorang wanita yang sudah menikah? Apakah tetap wajib atau harus meminta izin dahulu suami jika ingin memberinya? Bahwa pernikahan tidak menghalangi untuk berbakti kepada orang tua. Sebaliknya, seharusnya pernikahan akan mendorong berbakti kepada orang tua. Rumah tangga yang tidak dibangun atas perbaktian kepada orang tua, maka dia bukanlah rumah tangga Islam.
dia bukanlah rumah tangga sakinah. Rumah tangga sakinah adalah rumah tangga yang mengerti akan hak dan kewajibannya, mengerti akan hak seorang anak, mengerti hak seorang ayah, mengerti hak seorang ibu. Rumah tangga yang sakinah dialah rumah tangga yang kedua belah pihak, sang suami dan sang istri, sama-sama memberi dukungan agar kedua-duanya berbakti kepada orang tuanya. Sama-sama memberi dukungan. Karena berbakti tersebut bukanlah sebuah dosa dan kesalahan. Berbakti itu adalah pahala ganjaran. Apa gunanya hidup kalau seandainya kita tidak mau lagi mendapatkan pahala dan ganjaran? Kalau seandainya sebuah rumah tangga, kalau seandainya sepasang suami istri tidak lagi mengharapkan dan tidak lagi mau akan pahala dan ganjaran, maka hancurlah rumah tangga tersebut. Campakkan rumah tangga itu. Rumah tangga yang ingin mengharapkan surga, rumah tangga yang ingin mendapatkan pahala dari Allah, adalah rumah tangga yang dibangun atas perbaktian kepada orang tua. Dan tidak ada rumah tangga yang berbahagia di saat orang tuanya menangis di rumahnya masing-masing. Sebutkan kepada kita, ada rumah tangga yang berbahagia di saat seorang suami menyakiti orang tuanya dan seorang istri menyakiti orang tuanya? Tidak akan mungkin bahagia. Berarti kita katakan bahwa seorang istri dan seorang suami hendaknya saling mendukung, saling menguatkan, saling memberi masukan di dalam berlomba-lomba untuk mendapai menuai kehidupan akhirat. Bagaimana kedudukan ibu suami? Apakah sama dengan ibu sendiri? Ibu suami tidak sama dengan ibu sendiri. Bagaimana sama? Sedangkan secara fitrah dia tidak sama. Secara kenyataan dia tidak sama. Akan tetapi bakti seorang istri kepada ibu suami tidak lain dan tidak bukan karena perbaktian dia kepada seorang suami. Karena ingin dia berkibar kasih sayang di rumah tangga tersebut. Karena tidak ada yang dapat membahagiakan seorang suami kecuali ketika sang istri pandai mengambil hati ibunya. Istri-istri yang berhasil, istri-istri yang sukses di dalam membangun rumah tangga, istri-istri yang bisa mengambil hati suaminya, dialah istri yang pertama kali bisa mengambil hati ibu suaminya. Dialah istri yang bisa bergaul baik dengan ibu suaminya, dengan mertuanya. Jika seandainya Anda ingin mendapatkan hati suami Anda, jika seandainya Anda tidak ingin berpaling suami Anda kepada wanita lain, maka ambil pertama kali hati ibunya. Terutama dia adalah anak saleh. Terutama dia anak saleh. Terutama dia adalah orang yang mengukur dan mengadarkan bagaimana besarnya seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Jika seandainya seorang wanita mengetahui kesalehan seseorang anak dalam berbakti kepada orang tuanya, seorang anak akan mengukur bahwa orang tuanya adalah segala-galanya. Anak akan melihat semua dunia kecil kecuali orang tuanya. Bagaimana pula seorang istri bisa mengalahkan hal itu? Dia kecil. Apapun yang diinginkan oleh ibunya, dia akan perbuat walaupun akan mengarungi samudra. Walaupun akan melintasi mara bahaya, dia akan lakukan. Karena dia tahu dia adalah surga. Tahu bahwa itu adalah surga. Dia adalah tali kebahagiaan. Dia adalah penyambung kehidupannya. Bagaimana dia tidak akan mati-matian kepada ibu dan orang tuanya? Makanya, kita katakan, pandai-pandailah mengambil hati mertua. Allahu ta'ala. Bagaimana kalau sudah berumah tangga, dan ternyata si istri tidak dapat melaksanakan pengabdian kepada orang tua karena khawatir akan bermasalah dengan suaminya. Bagaimana selanjutnya rumah tangga itu? Apakah patut dipertahankan rumah tangga itu atau tidak? Sementara sudah punya anak. Ini permasalahan berat. Seorang istri menginginkan berbakti kepada orang tua.
Satu lagi, kiranya sang suami berhatikan batu, berkalbukan cadas. Ya, begitulah kira-kira. Hah? Dia tidak mengizinkan. Akan tetapi adakah yang seperti ini seorang suami? Dengan kepintaran dan keahlian dan kefitrahan seorang wanita yang pandai menggoda, yang pandai meluluhkan hati. Saya takut pertanyaan ini hanya karena tidak pandainya kita menggoda seorang suami, hanya karena kita tidak pandai meluluhkan hatinya. Saya rasa tidak ada seorang suami yang berkeinginan seperti ini, kecuali karena hal-hal yang lain. Maka seharusnya diperjelas apa penyebab seorang suami tidak mau kita berbakti kepada orang tua kita sendiri. Mesti ada penyebabnya, mesti ada permasalahannya. Karena di dalam banyak permasalahan rumah tangga, saya rasa tidak ada seorang suami yang akan melarang istrinya berbakti kecuali sesuai dengan ridha. Akan tetapi jika seandainya berselang hari, tidak berselang satu atau dua hari, kecuali telah dikirimkan pula kue, di dalam kue itu ada emas, baru bermasalah. Kiranya sang istri pantas dilayak dimarahi suami. Dia mengirim kekayaan suaminya untuk keluarganya. Jangankan orang tersebut, saya pun bisa marah. Kalau ada istri yang begitu, ditanam ke dalam lepat, ditanam ke dalam kue bolu, zahirnya lepat, zahirnya kue bolu, batinnya emas permata, intan berlian, subhanallah. Ini ya membuat meradanglah suami tersebut. Saya berletih, berpeluh, bertegang urat mencari uang, engkau menguangkan ke keluargamu, enyahlah engkau wahai wanita. Nah, terjadilah pertengkaran nanti. Jadi pertanyaannya kayaknya harus diperjelas dahulu, apa penyebabnya? Akan dari mudah-mudahan dengan keahlian seorang wanita dalam merayu suaminya, insya Allah kita harapkan itu akan bisa berjalan baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر.